0: anoti ndoenda kumushanda ndonorarama nei. Akarasiswa nemuyuthi akatungamira akanopedzera nguva mumunda wemumwe. Sekuru iye wamanje manje muchawana wakubuda.
1: Ndiri kunzwika mushere chechi.
0: Pandiri kupaila station ipapa ndotoblesa vanhu vavari vaviri vava.

Ko apa apa apa. Apa apa apa. Apa apa. Ipa apa apa. Ipa apa apa apa. Ah! Bisa mari mu homwe. Bisa ndi hone. Bisa mari mu homwe. Bisa ndi hone. Bisa mari mchaiyo. Bisa ndi hone. Wabisa ere. Muzondipa nzira. Wabisa ere. Kumashure avasati. Kumashure mega. Mabisa ere. Mabisa ere kumashure.